Rentina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Reni Rentina dari Medan. Oke, terima kasih Reni Rentina dari Medan. Kemudian juga Akang Dadang. Akang Dadang, lanjut Bang Har. Pokoknya nyimak lah kan. Oke, terima kasih Akang Dadang. Kemudian juga ini terima kasih Asep Sutiawan. Asep Sutiawan usianya 28 tahun. Nah, ini ikutannya berarti dia. Dokcin Fortuna FM genjring euy. Asep, aduh, bentar ya. Asep Sutiawan usianya baru 28 tahun, status duda. Duda perjaka ya. Kerjaanku kerja di salah satu perusahaan PYTP terkenal di Indonesia. Aku cari teman cewek usianya 17-30 tahun. Kalau sama cocok mau diajak serius. Nah, untuk yang minat silakan inbox atau juga di WA nomornya Asep Sutiawan 0857 ulangi lagi ya, ini nomor Asep Sutiawan 0858 7150 7554. Nah, itu nomor Sutiawan, Asep Sutiawan. Terus juga dari Igun Tea. Igun Tea ini dari Cisat Kaudampit, katanya Bang Hari hadir. Oke, terima kasih Igun. Kemudian juga Putra Andriansah. Putra Andriansah dari Pekalongan ya, Jawa Tengah. Oke, terima kasih Putra Andriansah dari Pekalongan, Jawa Tengah. Kemudian juga ini Tommy Nugroho. Tommy Nugroho, assalamualaikum Bang, ikutan ya? Boleh. Nah, ini ikutan nih. Nama Tony, alamat di Sagaranten, usianya baru 35 tahun. Statusnya duda, kerja wira swasta. Nah, di sini di acara Dokcin cari cewek yang serius dari usia 30 sampai 40 tahun. Jadi buat yang minat silakan hubungi nomor Tommy Nugroho ya. Dari Sagaranten. Catat nomornya nih ya. Nomornya 0857 2271 5284. Itulah nomor Tony ya. Tommy ya, dari Sagaranten. Terus juga Rustambus Tommy. Nah, ini Rustambus Tommy juga lagi nguping. Kemudian juga Nur Kania. Dokcin Bang Hari, selama apa ini? Nurkania, ini kata-kata apa nih ya? Dokcin Bang Hari, selama kamu bisa menjaga semangat untukku, aku belum menemukan jodohku. Teruskan semangatmu, free fighter, meditate for Bang Hari katanya. Salam untuk semua, aku sedang diserang oleh seorang Muslim katanya. Siapa ya? Oke, terima kasih Nur Kania. Ya, kalau diserang yang bagus-bagus sih gak jadi masalah. Tapi kalau yang jelek-jelek, aduh lah. Ya, jauhi aja seperti itu. Jangan dideket-deketin. Kalau punya nomornya juga dihapus aja. Terus diblokir gitu. Biar gak menghubungi-menghubungi lagi Nur Kania. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dan sekarang Bang Hari akan pilihkan lagu buat saudara Fortuna yang malam ini masih nongkrong di depan radionya. Jadi tong kemana-mana, tetap di acara Dokcin sampai jam 10 bersama Hari Sanosa ya. Hari Sanosa ge. Aduh, pokoknya tong kemana-mana lah ya. Oke, bro.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Traflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
1: Fortuna FM 90,7, enak didengar, nyaman di hati, radionya suka pula.

Oke, dari acara Dokcen, sementara waktu tinggal 20 menit lagi menjelang jam 10 malam. Dan sebelum pamit, kita akan baca lagi nih yang sudah komen di Facebook. Tapi selamat malam dulu nih buat yang punya nama Citra bersama Pajri ya. Dan juga Mama Jesse bersama Agus juga selamat malam. Terus juga ini selamat malam untuk siapa? Artis Bekok juga ya. Selamat malam artis Bekok. Dan juga untuk Lina ya, selamat malam Lina. Terus juga ini selamat malam untuk Kang Bray. Kemudian juga ADG selamat malam. Dan juga selamat malam untuk Didin, servis jam tangan yang ada di Ciaul Pasir ya. Terus juga Ahmad Brother Sablon di Cibungur, selamat malam Ahmad. Dan juga buat teman-teman di SS Collection. Oh ya, untuk Kang Dadang juga, selamat malam Kang Dadang yang ada di Parungse ya. Dan juga selamat malam untuk Rohili ya, Rohili yang ada di Jembatan Merah. Dan berikutnya ini dari Soca. Soca, apa katanya Soca ini? Oh iya, dari Banjarnegara Sentral Java. Aduh, Kang Hari, Dokcin Genjreng. Oke, terima kasih. Ini untuk Soca ya, dari Banjarnegara Sentral Java katanya. Terus juga ke bawahnya lagi udah dibaca. Oh, ini belum. Marisa Ica Marisa. Marisa Ica Marisa, selamat malam Bang Hari. Aku sama Marisa dari Cibadak katanya. Aku pengen cari pacar yang umurnya 30-40 tahun. Tapi pengenalan dulu aja. Boleh enggak kan Bang Hari? Ya boleh dong ya. Jadi silakan untuk yang mau kenal sama Marisa Ica Marisa, inbox saja Facebooknya ya. Marisa Ica Marisa. Marisanya double S ya. Marisanya double S gitu. Oke, terima kasih. Kemudian juga korban fitnah Das. Korban fitnah Das. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Katanya semangat-semangat buat pencari cinta sejati. Ini dari Bunga Melur, nyimak selalu. Terima kasih, bertugas sampai tuntas Bang Hari katanya. Oke, sama-sama, terima kasih sudah komen ya. Terus juga habis ya. Ya udah, kalau begitu kita harus pamitan saja. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, baik disengaja ataupun juga yang tidak disengaja. Dan insya Allah besok kita ketemu lagi di program yang sama ya. Sekaligus hari sana saya mohon diri dan juga mengucapkan tiada kata yang paling indah selain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mencari rezeki halal. Hari itu, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam pergi ke sebuah masjid. Sebelum masuk, beliau alaihissalam menitipkan kudanya kepada seorang lelaki di luar masjid. Imam Ali alaihissalam sudah berniat akan mengupah lelaki itu sebesar 2 dirham. Setelah keluar dari masjid, Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam mendapati lelaki itu telah raib dengan membawa tali kudanya dan meninggalkan kudanya di situ. Kemudian Imam Ali alaihissalam memberikan 2 dirham kepada seorang sahabatnya untuk membeli tali kudanya yang baru. Sahabat tersebut melihat tali kuda Imam Ali alaihissalam di sebuah kedai yang si pemilik kedai membelinya dari sang pencuri. Ia pun membelinya dengan harga 2 dirham dan memberikannya kepada Imam Ali alaihissalam. Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata, "Dengan meninggalkan kesabaran, seorang hamba telah membuat dirinya kehilangan rezeki halal dan tidak menambahnya dari apa yang telah ditetapkan untuknya."

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Jam Malam Penghuni Nusantara Hadi dan juga Bang Arisan Rosa di acaranya Update Status Fortuna FM Ginjreng, yang update-update aja ya. YUUA yang update-update aja. Buat kalian semua saudara Fortuna yang mau request lagu pop Indonesia terbarunya yang terupdate ya, maksimal itu 5 tahun ke belakang. At least enggaknya berarti dari tahun 2020, 2021 sampai 2026 nih sekarang boleh banget nih. Lagu-lagu yang rilisnya pada tahun segituan. Bang Pongki bisa gak request lagunya, contohnya lagu Wali Yang Sayang, itu rilisnya tahun 2012 ya gitu. Nah itu tidak bisa, biasanya tadi di acara sebelumnya di Usang Berkesan. Tapi gak apa-apa, lagu Wali juga ada yang baru kok. Nah kayak gitu ya, silakan di requestkan di Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok juga ya. Kalau gak punya pulsa boleh di situ, tapi kalau yang punya pulsa gaskeun aja di sini. Halo, kayak gini nih kayak gini, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Fortuna FM Genjreng.
0: Kata Genjreng euy Kang Ega Wilajeng Mangga. Wengi.
1: Kumaha Damang?
0: Damang Pangestu. Sebaliknya gimana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
1: Karena satu bil ayal ini.
0: Unya? Di mana ya? Di mana?
1: Di ieu. Di lembur situ.
0: Migrain meureun Kang Ega mah jadi asa leungleungan.
1: Emang, oh,
0: emang iya?
1: Ngerasain
0: kubus. Oh, tetangga genya ngerasanya.
1: Ah, itu udah aku. Oh,
0: biasa, namun ngeselini tesok ayah di SMS. Cobanya sebentar. Sebentar ya, coba dicek lah. Lini. Hai, hai pengguna Tri di sini. Oh, jangan itu mah. Bukan deh itu mah. Eta mah tagihan pulsa di. Lain eueuh. Belum ning. Belum ada berani aja kana mah. Hati-hati atuh.
1: Ya.
0: Sok.
1: Pengen dari Pani Pabiola ya.
0: Apa teh?
1: Yang judulnya teh.
0: Naon teh euy?
1: Rindu untukmu.
0: Asik, rindu buat siapa tuh?
1: Buat Neng Sarah
0: euy. Oh. Rindu untukmu buat siapa lagunya? Dari Kirim siapa Pani?
1: Ya.
0: Pani Pabiola.
1: Ya.
0: Kayaknya enggak ada deh.
1: Ada.
0: Rindu. Kayaknya salah judul.
1: Ada rindu.
0: Siapa?
1: Ada rindu untuk.
0: Ada rindu.
1: Iya.
0: Oh adanya. Sok silahkan sambil disalam-salam boleh.
1: Kirim salamnya buat Teh Rati, Anibar, Maman Apero, Yuni Seblak
0: ya.
1: Teh Lisna, Teh Norma, Teh Dewi Sulastri.
0: Siap.
1: Panini, Kang Dege, Kang Deden Batas, Kang Jope Santana, Kang Basar, Kang Herla Nur Gacor, Kang Panji Alambarja, Abah Kerdil, Teh Eha, Mama Sam, Panura, terus buat Bang Len, Wendy Tahu,
0: Yo,
1: Wahyu Tahu,
0: ya,
1: Kang AM,
0: ya,
1: terus buat
0: Mama Yati, ya,
1: terus buat Teh Aren, terus buat Kang Irfan, Kang Pajri, Teh Citra, terus buat Teh Asti,
0: ya,
1: terus buat Mama Rindu, Mama Rita, Mama Teh Meliandri, Teh Juli, Teh Olimpia Senja.
0: Wede.
1: Terus Gaskan. Buat
0: Wede.
1: Buat Mama Adit.
0: Yo.
1: Terus buat semuanya aja.
0: Nah, itu yang diharapkan.
1: Ada enggak?
0: Ada dong.
1: Oh, satu lagi buat Pak Ben.
0: Boleh.
1: Ucapannya spesialnya buat Neng Sarah aja, semoga sehat selalu
0: di kisahnya.
1: Mantapnya buat Apongki, semoga sehat selalu juga.
0: Iya dong.
1: Ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang masih boleh ya. Yang mau naik lagi tadi nih Ece Nura ya, Pak Nur, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Update
2: status Fortuna FM Genjreng, ey.
0: Woi, Genjreng, ey, Pak Nura.
2: Tidur ini teh, ah.
0: Maka biasaan, itu penting dengan moyo aja moyo. Nges moyo, iya mah mulai.
2: Gak ngantuk kalau di acara update ya.
0: Oh, jadi enak gitu ya. Spesial demi acara update status bobo heula. Mun kababrasan berarti capeknya.
2: Gitu ya. Jadi
0: culingak
2: gitu.
0: Culingak.
2: Gimana tuh Bang Kicap ya?
0: Sehat.
2: Ada Om Harinya juga ya
0: di Om Hari lagi ngopi. Iya dong.
2: Mau lagunya ya?
0: Heeh.
2: Sakit pinggang aku mah.
0: Sakit pinggang.
2: Iya, lagi sakit pinggang ini.
0: Biasa tuh kerasanya hari umur geus 80 mah.
2: Faktor U lah itu.
0: Atuh udah umur 120 maklum.
2: Atuh udah umur teh sekarang 8 tahun.
0: Alhamdulillah 8 kali 100.
2: Heeh, 8.
0: Sakit pinggang dari gama ya?
2: dari Gama ya.
0: Gaskeun buat siapa tuh?
2: Buat yang barusan ya, buat yang mancan tugas duluan ya, apa sama yang di studio ya, yang Om Hari ya. Dan selalu buat Ega ya, lihat Egi kita bareng bebenahnya. Menikah Agul atau teh, tapi kan nikah teh ya gerak atau gaskeun ya.
0: Gerak atau gerakan.
2: Juga buat ADG ya, buat Teh Mel, Melian, buat Teh Olive, buat Marin, buat Manini,
0: Manini,
2: buat Aren, buat Teh Jule ya.
0: Teh Jule.
2: Buat Basar, buat Kang Deden Bantas,
0: yo.
2: Buat buat Mama Sam, buat Mama Indah ya. Buat itu Kang Oop, buat Teh Balebat, buat Ibu Ipung Sapuro ya. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Buat semuanya.
2: Pokoknya dispesialin yang enggak buat yang enggak ketebak, dispesialin mudah-mudahan pada sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan umur selalu selalu
0: amin.
2: Bahagia, mudah-mudahan
0: amin.
2: Ada lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Mantap, spesial. Buat yang jauh di sana tetap ya, semoga ya. Sehat.
0: Amin.
2: Paling mantap kedua buat Apongki yang mancan tugasnya sehat selalu.
0: Gaskeun, gaskeun, gaskeun.
2: Yang umur selalu
0: panjang umur selalu bahagia, selalu bahagia.
2: Ya. Ada lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Ucapannya.

0: Selamat mendengarkan. Satu lagi sebelum mulai, boleh deh. Halo. Tak asli teh kemacan lah. Ditaik gente malah turun. Gak apa-apa lah. Udah empat lagi buat semuanya, nanti boleh juga naik lagi ya. Nih naik lagi teh asli langsung. Teh asli mangga masuk. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di genjreng tetehku, Teh Asti dari Caringin. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Alhamdulillah. Tiba-tibanya, gimana lagi ngapain atau selain lagi ngapain?
1: Lagi tiduran sambil dengerin Fortuna.
0: Enak banget. Makasih loh ya selalu mendengarkan radio kita. Di genjreng kan atau lagunya apa?
1: Lagunya Ingin dari Seven.
0: Apa tuh? Jangan paksa rindu.
1: Jangan.
0: Itu
1: aja. Okay. Jaga selalu hatimu.
0: Kau jaga selalu hatimu. Oke, okay, silakan. Buat siapa?
1: Buat yang lagi pada dengerin ya.
0: Heeh.
1: Selamat Fortuna.
0: Jaskeun.
1: Ya udah pada naik.
0: Ya udah pada naik. Teh Mel semangat Teh Mel.
1: Teh Mel Yandri.
0: Ya, menuju koko sewatan tah. Terus?
1: Oh, gitunya. Buat Mama Rindu juga ya. Buat Teh Ranti. Buat Mama Dapi.
0: Yuk.
1: Buat Mama Nora. Buat Kang Deden Bantas. Gaskeun. Kang Egi udah naik ya.
0: Kang Egi teh Egay, Kang Egay atas pertama-pertama kalinya.
1: Oh,
0: itu
1: atas
0: dong.
1: Sok enggalan ya.
0: Sok enggalan atuh. Terus?
1: Maksudnya naik mah sok
0: jasaan. Sok gancang Kang Egay mah gampangnya. Sok jadi panglaris wae.
1: Yang lain mah kok sehat.
0: Tah eta. Kang Herlan semangat Kang Herlan.
1: Buat
0: terus
1: Kang Helan,
0: buat Kang Helan,
1: buat Teh Olivia saja, buat Teh Jule,
0: Teh Jul,
1: buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi atuh semuanya ya dari A sampai Z ya?
1: Lupa lagi
0: atau diwakilin Citra. Aja?
1: Ya, buat Teh Citra ya.
0: Bersama Kang Pajrinya ya?
1: Bersama Kang Pajrinya tentunya.
0: Iya.
1: Semuanya aja.
0: Semuanya ya Teh Olive, semangat Teh Olive.
1: Ya.
0: Ada
1: spesial buat
0: spesial.
1: Tugas.
0: Asik, siap.
1: Tetap semangat.
0: Terima kasih. Terima kasih loh.
1: Paling sayangnya buat Putri Ayu aja.
0: Buat siapa?
1: Buat Putri Ayu.
0: Oh, mereka kok tewatan atau ngomong teh enggak jelas.
1: Harunya pan bisi batu.
0: Aman
1: baru
0: aja.
1: Kan mau puterin Lembah Biru. Cuman keburu ngangkat telepon lagi ya.
0: Oh, enggak apa-apa. Lembah Biru ini spesial buat Mbak Dian. Iya.
1: Iya.
0: Ya, siap.
1: Iya. Paling mantep banget ya. Buat yang jauh di mata dekat tidak.
0: Ah, oh, udah kata gabruk meren ah.
1: Iya pastinya.
0: Oh, eh, pastinya.
1: Mungkin juga gitu kan?
0: Enggak salah maksudnya.
1: Enggak
0: salah dong. Terima kasih ya.
1: Makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Olive, Teh Mel, ieu teh sebenarnya datos banyak lagu nate atuh. Ya udah atuh kasihan ah, bisi kabru bobo, mangga lebet.
2: Assalamualaikum.
0: Seperti biasa sok seri heula itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Update status Fortuna FM di Genjreng.
0: Yang update-update aja di Genjrengkeun Teh Olive dari Kolay Beres. Kawasan Jalur di Genjrengkeun gimana? Situasi aman, Bu? Aman, Bu?
2: Aman.
0: Aman. Secara ini kayak antek-antek nyaman ini ya lagi ngeronda nih. Aman ya, aman ya. Situasi di situ aman. Oke, silakan. Kalau gitu mau lagu apa dong?
2: Coba si rinduku.
0: Lagi rindu sama siapa tuh?
2: Keponya.
0: Atuh nggak kepo, nggak pongki. Pongki mah kepo atuh.
2: Pongki. Pongki barusan teh tuh ada apa tuh gempa ya? Ih.
0: Emang iya ya?
2: Ah,
0: ih. Oh, kok kerasa jam berapa sih?
2: Kerasa itu barusan jam berapa tuh?
0: Jam berapa ya? Apakah aku lagi on the way di motor kesini? Dari motor masuk nerelengan kos nu pusing gitu nih, jadi gak kerasa ya?
2: Iya, itu kan anak juga baru datang ya.
0: Datang jam berapa?
2: Ngerasa katanya ada lagi di motor.
0: Oh, pantas berarti emang kayaknya emang mungkin kayak 2,3an atau kecil gitu ya?
2: Iya gede itu, aduh riet gitu.
0: Jadi was. Hati-hati semuanya ya, yang mau tidur baca doa dulu, ayo.
2: Iya.
0: Yang belum baca doa awas.
2: Ada gempa susulan.
0: Amin.
2: Ya.
0: Amin. Enggak mau, enggak mau, enggak ada. Ini berarti dari Cutrani ya?
2: Ya.
0: Cutrani ya?
2: Cucutrani.
0: Cucutrani, gaskeun buat siapa aja gas.
2: Buat yang barusan ya.
0: Yoi.
2: Teh Asti ya.
0: Oke.
2: Okay. Tadi tuh udah ada Egi ya, udah ada Mama Nura ya.
0: Iyo.
2: Terus siapa lagi tadi? Udah ya baru segitu kan?
0: Banyak, kata siapa? Udah 4 ini. Waduh, Teh Olive nih. Emang ya, emang
2: sama Teh Olive.
0: Apa sama Teh Olive? Ini tuh ada aku bantu ya.
2: Kemarin
0: Teh Asti, Ponura, Kang Egay, Map Teh Olive, Badian ya. Juga.
2: Bareng bebeknya ya.
0: Ow.
2: Buat Meliandri ya yang barusan itu
0: Au. Oh, ya. Temel aku ketewasan kalunya. Ada duit, semangat kalau ada duit.
2: Semangat ya.

0: Semangat.
1: Kang Duit, Kang Duit.
0: Buah itu siapa tuh?
1: Saha.
0: Kang Santana.
1: Wes, ya. Yang mata keranjang itu tuh. Tahu meren.
0: Mata keranjang.
1: Apal meren. Apal meren.
0: Apal meren. Buat Kang Deden Bantas ya.
1: Siap.
0: Kita bareng Kang Pajrinya. Gaskan. Ya. Buat Dela, buat Kang Budi ya. Buat Waong bareng Mama Nurulnya. Buat Kang Aen.
1: Iya.
0: Adita Mama Nura teh udah ya.
1: Pak Nur, Pak Nur sok jadi double, triple
0: ya, buat sama. Pak Ben, buat Teh Anibar, buat Mbak Yuni.
1: Mbak Yuni. Ya.
0: Buat itu sate Teh Aren ya.
1: Ya.
0: Nah, Kang Maman Apero, ya Kang Bus Mulyadi.
1: Yo, Kang Gaskon.
0: DG.
1: Kang DG.
0: Ya ada Kang Asur, ada Kang Irfan, ya, ada Herlan ya.
1: Kang Herlan.
0: Ada juga, ya. Ada Ujang Jay.
1: Ujang Jay.
0: Iya, Mak Nini.
1: Waduh, waduh, waduh. Diundang gaskeun Mak Nini gara naik di atuh
0: ah kangen. Pokoknya buat semua-semua aja lah.
1: Digaskeun aja.
0: Ibu Ipung Sepuro
1: nah,
0: juga itu ya.
1: Nah, tebak-tebak juga buat semuanya lah ya, Pak Ben.
0: Juga, ya. Pokoknya buat semua-semua aja deh ya.
1: Buat semuanya deh ya, sampai jerat.
0: Tanpa terkecuali buat Anu Kasepnya,
1: Anu Ganteng. Jelas atuh, tadi tanya.
0: Buat Anu Gacor.
1: Ais, gacor, gak gacor, gak pongki, gak kepo, gak pongki, gak asik, gak pongki.
0: Kalau gak gacor itu bukan apongki.
1: Ah, eta, gaga, cocor, pongki.
0: Ya, pokoknya semoga selamat sampai rumah ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Pulangnya
1: hati
0: aja ya.
1: Kalau udah request lagu.
0: Jangan ngebut-ngebut, jangan nurutan.
1: Atuh motor asli bisa ngebut kumaha ya teh? Mau bisa.
0: Habis atuh.
1: Aman. Makasih Teh Olive doa-doanya yang terbaik buat
0: ya,
1: anak dan keluarga Teh Olive.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam. Salam juga ya. Buat keluarga Teh Olive ya.
0: Iya, iya.
1: Selamat beristirahat semuanya.
0: Oh, Teh Olive, sangat Teh Olive jadi kuat.
1: Spesial tuh buat tambah mayar biasa nak nambah ya kalau nambah di warteg aja bayar nih.
0: Ucapannya assalamualaikum. Makasih ya Pongki.
1: Sama-sama Teh Olive, terima kasih banyak ya. Selalu naik ya, ditunggu ya. Udah oke? Udah 4 ya. Dan ini lagu perdana nih. Waduh, waduh, waduh, waduh. Ini buat yang request, terima kasih banyak ya di Facebook ya. Aku udah upload juga. Ini ada sempurna dari Under the Backbone nih. Gaskin aja. Pokoknya tetap ada acaranya. Update status Fortuna FM. Genjreng.

0: Ya baik, masih di acaranya update status Fortuna FM gincreng. Surah Fortuna yang tadi udah miskol-miskol, sok mangga masuk lagi ya. Silakan, ayo yang tadi sudah masuk-masuk, ayo yang udah WhatsApp, Kang Deden Gembol, Deden Bantas ya. Ada Bang Lens juga update status Fortuna FM tadi gencrengkan. Ayo yang mau naik lagi silakan ya. Nah, coba di belakangnya masukin dulu. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Update status Fortuna FM
0: gencreng. Suaranya bagus gak? Gede ke situ?
1: Gede ya,
0: gede pisan, mantap. Ih, Kang DB, tadi ngerasa ya gempa gak cenah?
1: Iya, tadi kerasa.
0: Oh, pantes dikira teh emang cuma Teh Olive sama Kang Ega doang, ternyata semuanya ngerasa, bener?
1: Ngerasa itu.
0: Ih,
1: lumayan gede itu.
0: Lumayan gede. Oh, 5, berapa cen tadi teh? Ada
1: infonya. 5, berapa tadi teh?
0: Ih. Ya Allah, hati-hati ya. Bercanda ya, selalu,
1: sok. Sing areling
0: lah. Sing areling ya. Kang DB ngomong-ngomong lagu apa nih?
1: Oh, lagunya mah itu aja.
0: Apa?
1: Apa itu teh? Dari Arwani Band kemarin enggak ada, dari Nirwana Band.
0: Apa?
1: Sudah cukup ya.
0: Itu
1: nah kan? Itu kemarin malah diputerin Nirwana Gigi.
0: Nirwana Gigi.
1: Iya.
0: Oh, yang judulnya Nirwana. Nah, ini ada sudah cukup sudah Nirwana Band. Aman. Nah, buat siapa? Salah biasa maklum anak muda ya.
1: Bukan, ada biasa dah. Nirwana Gigi enak.
0: Enak. Untung masuk ke mana aja ya? Dulu, masuk ke mana wae untung nah.
1: Nah,
0: kalau sok. Silakan.
1: Salamnya buat si sayang duluan ya.
0: Iya, yang nomor utama tuh sayang-sayangan ya.
1: Iya, oh biasa.
0: Biasalah, si sayang dululah.
1: Ya, si sayang duluan.
0: Iya,
1: terima kasih apanya udah aktif selalu ya.
0: Asik.
1: Buat itu buat Alif. Kang Egay.
0: Kang Egay.
1: Kang Nura tadi itu ya. Ada Kang AM, Kang Wahyu Tahu.
0: Kang AM.
1: Heeh. Kang Deden Gembol. Buat Pongki, Bayu Pongki juga ya.
0: Tahu aja nama asli ya. Berarti pengen selama nih, terus?
1: Atuh pasti
0: buat Pongki
1: juga bersama apanya ya.
0: Ya, siap, terima kasih banyak.
1: Buat
0: Taren, kali 1000, Taren. Kali 2000, kali 1000.
1: Iya, buat Teh Hajah Dian ya.
0: Lagi dengerin katanya.
1: Saya selalu Teh Hajah ya.
0: Iya, selamat istirahat juga.
1: Mendengar itu asik
0: Teh Hajah. Asik, apa tuh, kenapa tuh?
1: Asik untuk mendengarkan.
0: Asik. Bener oke sih benernya. Setuju
1: iya. Tapi capeknya apa kalau jadi pendengar itu? Oh, sensasinya gini. Kalau jadi penyiar sensasinya gini.
0: Beda sensasi ya.
1: Beda sensasi.
0: Nah gitu. Karena yang kita ya, ini pekerjaan gitu. Kita seperti itulah. Tiga iya. Screen atau ngomong-ngomong Kang Bebe, sambil ngapain ini dengar radionya? Ngopi tuh?
1: Ini?
0: Sambil?
1: Sambil ngopi. Bari nyian sorangan oke
0: okay? Oh, baik atuh nyian sorangan. Ada pengingin nyian sorangan. Bari siaran nyian sorangan deh. Tong jauh-jauh buka kabogoh teh lah.
1: Atuh pan aing cinta kadinya.
0: Asik. Ayo. Rada ngadeketan atuh sungai engke mah deketnya jadi LDR etong LRD.
1: Ambung jauhan kena ke kota Mekah dah.
0: Oh iya sih bener. Aing kabogoh mah deket kene nya, daerah dinya kene Sukabumi kene. Halo Kang.
1: Cek.
0: Halo.
1: Ke kota Mekah ge anu wajib datangan.
0: Asik, kemerikainya nya. Kemerikainya. Oh, jatuh pisan.
1: Iya buat Waong semua
0: dulu. Waong yang Mama Nurul. AM Baros semangat AM Baros.
1: Kang AM tunggu dulu Kang AM.
0: AM bentar dulu Kang Deden masih betah ya. Betah kene ya. Saya biasa Kang Deden bantas mun geus di geus betah mah saya turun ya.
1: Itu teh.
0: Heeh.
1: Kumaha penyiar
0: asik. Hepan mah. Hepan euy. Ngerti hepan ge ngerti ieu mah. Orang Prancis. Benten ieu mah benten.
1: Mau menangkan Ustazah Poni Aliyah.
0: Asik, Ustazah Poni Aliyah. Lain Ustazah Mama Dedeh deh ya mah. Ustazah Poni Aliyah gak tuh. Amin. Menuju hidup yang lebih baik ya.
1: Iya dong, mau menangkan Ustazah lah menpengerti mas
0: Oba. Asik, calon-calon ini. Calon Ustaz. Amin. Sugan wehnya, dah hidup tedah yang bener atuh. Hidup mah tengudak jelema. Tengudak jelema atuh, tengudak dunia wae atuh dah. Tengudak jelema atuh tuh. Leres jadi butuh tah nu buah aja gitu.
1: Tah gitu.
0: Mangga
1: atuh. Buat Teis di Badak juga ya.
0: Heeh.
1: Buat Marin.
0: Marin do.
1: Sama Teh Olive-nya ya.
0: Iya, terus. Buat
1: semuanya aja ya.
0: Semuanya ya.
1: Yang Waong karunya
0: naik. Heeh, KM yang Waong karunya.
1: Heeh. Patawunan ka Waong jeung ka Nurulnya asli carinya juga ada tadi ya.
0: Aya, tadi awal-awalan. Oh, berarti ini ngedenger nih dari tadi nih.
1: Oh iya tuh.
0: Mantap, selalu
1: dipantau. Kira-kira kan ngadengkeun aya urang
0: teu. Asik, gak mau kalah ya.
1: bisa diputus.
0: Ais. Kayak ikut-ikutan ah. Ya udah atur ditunggu lagunya ya.
1: Iya, Kambu Dita Dela ya.
0: Siap. Kambu Dita Dela.
1: Bisa selalu ya.
0: Amin, jangan diharapkan
1: sesaat. Mantepnya.
0: Mantepnya.
1: Buat si cinta aja.
0: Oh.
1: Makasih banyak ya, saya selalu ya.
0: Asik, makasih cinta ya, selalu ada di hidupku, asik.
1: Iya, begitulah selalu ada dalam hidupku. Terima kasih aku padanya.
0: Asik, menihum
1: ah. Ada apanya?
0: ada apanya tuh?
1: Ada duitnya.
0: Meren, gaskeun amin lah.
1: Sarang barang pentah kok urang
0: mah. Aman. Ih, jarang-jarang tuh yang kayak gitu, jarang ya. Semoga langgeng ya.
1: Amin. Doanya ya, apa gitu ya?
0: Iya.
1: Yo ucapannya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang DP, terima kasih ya sudah mewarnai malam Pongki ya dengan candaan dan goyanannya. Terima kasih banyak. Untuk ayam baros song punung gerak naik deui atunya temelian dikit tadi. Oh, kekosewatan langsung turun deui, naik deui temel. Temel ditunggu temel. Ya, itu juga buat semuanya yang udah di Facebook, di WhatsApp, di Instagram boleh ya. Aku sudah sediain juga. Ayam baros cua, silakan. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya.
2: Update status Fortuna FN.
0: Genjreng. Kumaha cenah? Genjreng ya.
2: Malam Bang Bongki.
0: Malam juga. Heeh.
2: Kasa.
0: Es gimana? Nusantara. Es jangan. Mega bin
2: kamu. Bang Bongki Nusantara.
0: Bongki Mega Bintang euy.
2: Bintang.
0: Mega Bintang.
2: Mau finalis ya katanya.
0: Hai.
2: Finalisnya.
0: Siap, gaskeun. Ah, bentar mantap. Makin-makin apa tingkat itu lah. Makin karir.
2: Ya, salam kamu mudah-mudahan jadi juara ya kalau sekarang ya.
0: Amin.
2: Ngomong bola, kita request lagu aja ya, boleh ya?
0: Boleh dong. Apa sih yang enggak boleh? Apa?
2: Itu dari lagunya Potret dari sesinya penyanyinya.
0: Potret dari saya. Sesi potret dari Ari Lesmana.
2: Ya, boleh.
0: Sesi itu. Potret aman-aman. Tapi lagunya Gen Z banget ya, lagunya lagu baru nih, keren. Keren.
2: Update.
0: Iya, lagu baru banget ini. Kok tahu lagunya? Sering dengar juga ya. Gak mau kalah juga KM baru sama anak muda ya. Benar, ini lagu-lagu baru. Keren.
2: Ya, walaupun udah tua, ya 50 lebih, tapi
0: lagu mah harus tetap muda. Jiwa mah tetap muda gak sih? Asik. Suka nih yang kayak gini nih. Mantap, gaskeun. Lanjut.
2: Genjrengnya,
0: Jeng.
2: Yang barusan. Tanggeden Bantas.
0: Yo,
2: sama sayangnya.
0: Iya.
2: Teh Monik. Mudah-mudahan rukun selalu.
0: Terus
2: buat Teh Olive, ada Teh Asi ada dicariin.
0: Iya.
2: Terus ada Mpok Nura.
0: Mpok Nura.
2: Pak Om.
0: Bang Len.
2: Kemudian Are, Teh Olive. Man ini Primadona.
0: Primadona.
2: Sama siapa lagi ya? Lisna. Henryandri. Mas Joko Tauu. Kang Budi.
0: Terus?
2: Ya kurang dan lebihnya mah buat semua aja lah yang lagi manco.
0: Yang lagi manco. Betul. Kalau mau kesenggol naik silakan.
2: Selalu dan buat Bang Bongki selamat bertugas.
0: Amin. Terima kasih loh.
2: Dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Makasih ya Bang.
0: Iya sama-sama. Sayang makasih.
2: Yang paling indah
0: selain.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Genjreng Kang AM Baros. Terima kasih udah naik terus-terus ya. Kekerbekan cenah. Di Baros kan. Ya udah mau naik lagi silakan ya Teh Mel sambil salam-salam ya. Tiba lebat juga selamat malam juga buat semuanya yang lagi manco ya. Terus juga ada Kang Irfan Nyomplong selamat malam juga buat Teh Bonita bersama Teh Suka Buminya ya. Buat Teh Aren tetehku juga yang sekarang enggak naik kemana nih tumben ya. Teteh malam-malam enggak naik nih. Halo, silakan aja buat semuanya ya. Di WhatsApp juga Bang Lens hadir ya. Aku bacain dulu deh. Update status Fortuna FM di Genjreng. Mau dong lagunya ya. Hal hebat Gopinda. Terima kasih. Yuk, hal hebat dari Gopinda. Hal hebat. Siap, ditunggu ya. Terus juga yang sudah berkomentar. Ini buat Rahmat Irawan. Betul ada gempa gede Pongki. Iya, aku tahu kok tadi dikasih tahu. Katanya emang gede ya gempanya ya. Oh ya ampun. Baik, kalau gitu kita ke lagunya dulu. Tetap ada acaranya, update status Fortuna FM Genjreng.

0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: Mira cómo estamos tú y yo por una
2: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
3: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
4: wah, bagus banget.
3: Kayak gitu.
2: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
3: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas, cocok ini mah.
2: Wah, ini sih cocok banget buat konsep kita.
5: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
0: Everybody in the house, clap your hands up.
1: 97.7

Iya baik, masih di acaranya update status Fortuna FM. Kincreng, sudah Fortuna masih di update status di jam malam yang lagi distrisan. Ayo kita mending sama lagu-lagu anget-angetnya dari Indonesia pop terbaru 5 tahun kebelakang, boleh banget. Yang mau merequestkan lagunya tapi belum sempat, ayo saatnya Anda untuk request lagu favorit Anda yang kurang lebih tinggal 30 menit lagi. Rahmat Irawan, terima kasih. Bang Len juga terima kasih katanya untuk lagunya diputerin ya. Mama Nurul, selamat malam Apongki ya. Update status Fortuna FM dikinjreknya lagunya Sayang. Sayang dari siapa lagunya yang bener ya? Sayang dari siapa yang lagunya? Somet udah tadi, Sayang sekarang. Sayang dari Kang Ben apa Ungu nih ya? Kirim-kirimnya buat

Keren, Teh Olipi Senjam, Meliandri, Deden Bantas, Deden Gembol, Kang Budi, mana ini? Dan buat semuanya di Gincereng, spesial buat Apongki, kalau pulang hati-hati ya, jangan ngebut-ngebut. Spesial buat suamiku yang lagi di pos ronda. Terima kasih.

Beralih ke Facebook ya. Selamat malam yang sudah mancur di Facebook. Barangkali buat semuanya yang mau mancur digaskin saja, masih ada waktunya. Ini untuk yang berkomentar di Facebook, ada dari Kang Mangkole. Paling kuda hadi di update status malam Pongki dan Bang Hari Sanoza di Radio Pertunan Panggil Jerengnya. Ada juga Kang Soca ya, Kang Soca. Ini ada Banjarnegara Sentral Japa, ada di update status bareng Kang Hari Sanoza dan juga Pongki di Genjreng. Dwi Rawati juga dihadir bang. Ada Brianian, update status Fortuna FM di Genjreng. Selamat malam Bang Pongki dan juga Bang Haji Hari, selamat bertugas sampai tuntas. Jepi Rawan update status Fortuna FM di Genjreng, pengen lagunya Ilir 7 Cinta Terlarang. Ditunggu ya, dilihat dulu nih.

Chef Irawan Ilir Tujuhnya sudah ada ya, ditunggu aja di Gencrengker. Rahman Dizky warga kampung Banten, Dizky hadir ya. Lanjut juga Marisa Ica, mari selamat malam Abang Kiper sama Bang Ari. Aku sama Marisa Cibadak, aku minta lagunya dong Wali Band sama Fitri Kalina dong Bang, Sakit Tak Berdarah. Oh ini satu ya, maksimal satu nih requestnya, satu orang satu biar kebagian semuanya. Tumi Mpirga warga Mabar hadir, Bobo juga digenjreng yang sudah upload komentar di Facebook. Mama nulis sih Pak Aung, kalau enggak dari Republik siap. Sayang Republik ya? Coba tadi itu kayaknya ada Sayang Republik. Oke, langsung aja deh kita ke lagunya dulu. Dan tentunya tetap aja di acaranya update status Fortune FM Kinjreng.

Ya, Saudara Fortuna disiarkan langsung Jemaah Islam Tahun 20 Kecamatan Cikolekota Sukabumi. Saatnya Pungki Nusantara dan Bang Hari Sanusi hari ya, sudah selesai di acara ini. Di update status pertanggal 5 Agustus 2026 ini. Insyaallah ketemu lagi di acara yang sama, di program yang sama. Dan aku mau ucapin terima kasih ya buat semuanya udah manco, udah naik-naik tadi, udah berkomentar di Facebook, WhatsApp, Instagram juga. Khususnya buat Maman Hurum, Bang Lens, Olivia Senja dari Koleberas. Terima kasih buat Ayem Baros, Kang Debe, Dedeni Bantas, Olivia Senja, Temel Yandri ya, Kasti, Pok Nur, Kang Ega yang udah request lagunya. Terima kasih banget buat semuanya. Di Facebook juga tanpa kecuali buat semuanya, terima kasih. Selamat malam, selamat beraktivitas buat Anda yang lagi ngeronda atau sip malam. Dan juga buat kalian yang sudah beraktivitas, selamat istirahat. Jangan lupa doa tidur sebelum tidur biar kita diselamatkan juga. Karena tidur juga yang pasti, takutnya ada apa-apa ya. Apalagi tadi gempa kan, bicara dulu. Bismika Allah ma'ayu abisika amun. Atau lagi on the way, on the car dalam perjalanannya, kita temenin dulu juga dengan lagu-lagu pop. Ada juga dangdut, religi. Terus juga ada lagu-lagu pop Sunda di jam nanti sampai subuh, karena kita 24 jam ya. Baik, kalau gitu aku pergi Nusantara dan juga mewakili Bang Hari Sanusi mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.

Radio Panggenjreng dari Sukabumi, Genjreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi-pagi ulejeng enjing, good morning. Hari Kamis manis, 6 Agustus 2026, Ispadalan hadir di Warawiri. Meskipun sendiri. Yo, semangat pagi yo. Saudara Fortuna pagi hari ini yang baru gugah, baru bangun. Aduh, pagi hari ini cukup adem ayem ya cuacanya. Apakah hari ini akan cerah berawan, cerah atau bahkan hujan ringan? Gejrengan.

0: Sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Ya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Saudara Fortuna, follow Instagram @radiofortunaskabumi.

Joker. Ayo wake up. Puncak Payung Temel Yandi sudah dari subuh juga pastinya ya. Ekon juga Marin di sana. Lala Ibu Ipung, selamat pagi. Kolivia, Telilisnya Tedela, Kang Budi, selamat pagi. Wilujeng Enjing Sadayananya, buat saudara Fortuna yang pagi hari ini juga sudah miss call. Sudah komen di WhatsApp Dutnya, di Facebooknya juga selamat pagi Wilujeng Enjing. Alhamdulillah ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur, karena hati yang selalu bersyukur selama Tuhan masih membangunkanmu setiap paginya, itu tandanya bahwa hidupmu masih memiliki tujuan dan rencana indah yang belum selesai. Ayo, semangat, harus kudu wajib. Pagi Kang AM Baro, sudah miss call ya pagi hari ini. Ilujung Enjing juga, selamat pagi Ispa untuk Teh Citra Kang Fajri di

Selamat pagi-pagi. Pagi juga untuk Rahmat Kurnian. Rahmat Kurnian apa Rahmat Irawan? Rahmat Irawan, Rahmat Kurnian mah di Facebook ya. Oh, cisaot sana. Ada Jenny, PCM juga.

adalah di Warawiri. Hari ini Kota Sukabumi prakicunya pertanggal 6 Agustus Gunung Puyuh akan hujan ringan 20-28 derajat Celcius. Oh pantes ya, pagi hari ini tidak seperti biasanya kecerahan, tapi mungkin ya pertanda atau firasat memang sering sekali terjadi. Duh, lebih peka ya. Gunung Puyuh hujan ringan ya. Cikole juga hujan ringan hari ini, 20-28 derajat Celcius aja suhunya. Citamiang, Warudoyong juga baru ternyata hari ini cerah ya, dengan suhunya 20-28 derajat Celcius, sama Citamiang sama Warudoyong. Nah Barosnya beda, 21-29 derajat Celcius aja. Lembur Situnya lebih beda, 21-30 derajat Celcius aja. Cerah juga Lembur Situ ya. Ciberem juga cerah. Jadi hari ini yang hujan ringan bagian kotanya Cikole sama Gunung Puyuh. Yang lainnya cerah-cerah dong. Kita langsung ke kabupaten. Setelah ke kota, kita ke kabupaten. Kenalin, aku anak kabupaten. Selamat pagi semua-semuanya warga Kabupaten Sukabumi. Yang pastinya di Pelabuhan Ratu cerah ya. Untuk prakicunya hari ini 23-28 derajat Celcius aja. Kecerahan terpampang gimana sunrise-nya. Untuk pagi hari ini Pelara semuanya, Kang Jackson, Dama Kumbara, Teis Aisyah, wajib.

Rita sama Kong Basarnya selamat pagi aja. Simpenan, banyak simpenan investasi ya. Kalau simpen pedesaan, cerah ya simpenan hari ini 21 sampai 28 derajat Celcius aja suhunya. Cikakak juga cerah, bahkan Bantar Gadang.

Oke, hujan ringan, kebagian sedang hujan ringan di 21-28 derajat Celcius aja. Kalau Panunggal kembali cerah di 21-28 derajat Celcius. Kabandungan hujan ringan hari ini, Kabandungan 19-25 derajat Celcius. Suhunya Waluran akan berawan, hari ini berawan, yang berawan Waluran. Daerah pertama Waluran berawan 20-29 derajat Celcius aja. Emasnya cerah, Kalibundut kembali cerah ya, Surade juga cerah, bahkan Cibitung, Ciracap, Gunung Guruh, Centayan cerah. Cisaat kebagian berawan ya hari ini. Kaldu Dampitnya hujan ringan 18-25 derajat Celcius. Nih yang daerahnya kekeringan, krisis air, mudah-mudahan Kaldu Dampit diguyur hujan hari ini sesuai dengan BMKG Kota Sukabumi untuk hari ini, hari Kamis manis ya. Oke, Sukaraja kebagian hujan ringan 19-26 derajat Celcius aja. Kebon Pedasnya, Kebon Pedas itu cerah ya hari ini. Kebon Pedas Cirengasnya hujan ringan, Sukalarang hujan ringan, Pabuarannya berawan

Mimi, sekarang tengah poita. Selamat pagi Kang Mus juga gak tinggalan. Teh Dewi Endangnya juga ya. Sunda Wenang, Po Emi, kemana aja Po? Kabar baik, sehat selalu ya Po.

tapi jangan lupanya kebanyakan atau bahkan melupakan. Aduh, berat artinya. Baiklah, Saudara Fortuna, kalau belum mampu memahami perasaan orang, setidaknya pakai logika. Kalau aku digituin pasti gak enak ya. Macam mana lah ya. Attitude itu bukan soal umur, tapi bagaimana cara kita memperlakukan sesama.

0: Fortuna FM 90,7. Enak didengar, nyaman di hati. Radionya suka pula.
1: Sayang, kita udah dapat catering, baju, undangan, tapi gedungnya belum nih. Udah cari-cari, tapi belum cocok sama gedungnya, terus sama harganya juga.
2: Iya, Yang. Aku pengen tempat yang nggak cuma luas, tapi juga Instagramable. Yang tamu tuh begitu datang langsung bilang,
3: wah, bagus banget.
2: Kayak gitu.
1: Tapi di Sukabumi emang ada ya gedung kayak gitu?
2: Ini nih, aku dapat rekomendasi gedung dari Simoni. Namanya Unikino Sukabumi Hall. Lihat nih fotonya, modern banget kan? Eye-catching banget ini. Indoor outdoornya juga luas. Cocok ini mah.
1: Wah, ini sih cocok banget buat konser kita.
4: Unikino Sukabumi Hall, tempat terbaik untuk momen spesialmu. Nikah, lamaran, ulang tahun, atau acara kantor, semua bisa di gedung Unikino Sukabumi. Lokasi strategis di Jalan Slabintana, kilometer 65, Sukabumi. Dengan fasilitas yang lengkap seperti guest house, outdoor area, toilet pria dan wanita, ruang rias pengantin, dapur kantor, hall utama, musola, dan parkiran luas. Tersedia juga sewa peralatan catering. Langsung booking sekarang ya, sebelum kuotanya habis. Hubungi kami di 0821-2837-4016. Untuk more info, kamu juga bisa datang langsung ke Radio NBS FM dan Radio Fortuna FM Sukabumi. Unikino Sukabumi Hall. Semua acara, satu tempat sempurna.
5: Everybody in the house, clap your hands up. 90.7